Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi ya menjelang jam 7 malam. Dan ini selamat malam di acara Beringas untuk Ujeng J. Ujeng J, selamat malam Ujeng J. Semoga malam ini lagi nguping ya Ujeng J. Kang Santana juga selamat malam. Terus Bang Ren juga selamat malam. Terus juga ini untuk Kang IPT, Mas Ari Tempe di Cisaat, Kang Peperawan dan Nurdin, terus juga Kang Didi Hidayat, kemudian juga Kang Pelik dan juga Kang Dadang. Ini semuanya dari Cisaat ya. Oke lah.

Aminah juga selamat malam. Terus juga untuk Ayu Sukabumi ya, selamat malam Ayu Sukabumi. Mudah-mudahan malam ini Ayu Sukabumi lagi nguping nih. Dan untuk Cucu juga, selamat malam untuk Cucu ya, yang mungkin malam ini lagi istirahat ya. Aduh ya, tapi aduh gimana ya. Ya udah dah kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di acara Beringas.

Oke, dari acara beringas sementara waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sekaligus juga Risano saya mohon diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Waong, selamat malam Waong. Dan terima kasih malam ini masih nongkrong di depan radio sama seperti Ujang. Bukan Ujang, tapi Ujeng. Ujeng J. Oke, makasih. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana aku.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam. Malam ini kita ketemu lagi di Karaoke Live ya. Jadi di acara Karaoke Live ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk tampil secara langsung ya. Langsung tampil di Karaoke Live. Jadi yang punya waktu dan juga yang punya kesempatan untuk tampil di acara ini ditunggu sampai jam 9 malam bersama Risa Nosa. Oke, dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 15 menit. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini tidak punya waktu untuk datang ke Fortuna, kita nikmati ada beberapa tembang yang mungkin melengkapi suasana malam hari ini. Jadi sekali lagi, yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini ditunggu sampai jam 9 malam di Karaoke Live.

Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 25 menit. Ini malam ini tidak ada artis yang datang nih ya. Untuk Teolip selamat malam, Ikram juga selamat malam, terus ADG selamat malam, dan juga selamat malam ini untuk Agus dan Mama Jesse. Semoga malam ini lagi pada nguping, jadi gak kemana-mana ya. Iwan Kopral juga selamat malam, Iwan Kopral. Terus juga ini selamat malam untuk Ujeng J, Kang Santana, Waaong, Anjas Asgar, dan juga selamat malam untuk Bang Len yang malam ini masih nongkrong ya. Marin juga selamat malam untuk Marin. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping dan gak kemana-mana ya untuk Marin, di rumah saja. Mungkin seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan lagu berikutnya, karena malam ini tidak ada artis yang datang nih. Ini ada lagu milik dari Hamdan ATT ya. Judul lagunya adalah Dosa dan Siksa. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Untuk Teh Ani Bar juga selamat malam, dan Teh Ani di Cijangkar juga selamat malam. Bung Udel juga, Bung Udel yang ada di Babakan Bandung juga selamat malam, Bung Udel. Ujeng J sekali lagi selamat malam, Ujeng J.

Oke, dari acara karaoke live, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Ini selamat malam untuk Gula Aren ya, bersama si Kamaru. Kemana nih? Udah lama juga nih Gula Aren gak pernah ketemu lagi nih sama Bang Heri. Mungkin banyak kesibukan atau memang ada informasi katanya ada yang meninggal saudaranya ya, untuk Gula Aren. Oke, selamat malam Gula Aren, semoga malam ini benar-benar sedang mendengarkan. Solehudin juga selamat malam, Solehudin artis karatan nih dari Kota Maneuh ya. Solehudin, semoga malam ini lagi nguping nih Solehudin. Dan juga Kang Haji Yusuf, selamat malam Kang Haji Yusuf, Mama Lala dan juga Mama Laila ya. Terus juga Odi Kiripik dan juga ini untuk Yanto ya, dan Aca juga yang ada di Kampung Kawung Lewuk. Selamat malam untuk semuanya. Dan mudah-mudahan malam ini lagi pada nguping walaupun tidak sempat datang gitu ya, karena memang terbentur dengan waktu atau mungkin juga banyak kesibukan-kesibukan yang harus didahulukan dulu begitu. Oke lah, saya akan pilihkan ini lagu biasanya kesukaan Teh Anibar nih.

Oke, dari acara Karaoke Live, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit, masih bersama Risa Nosa sampai jam 9 saja, atau sampai pukul 21. Dan ini untuk Cucu, selamat malam Cu yang masih nguping ya. Dan juga ini untuk Didin, terima kasih Din, selamat malam, selamat beristirahat ya Din ya. Mudah-mudahan nantilah kita bisa ketemu lagi sambil ngopai begitu. Ya untuk Didin, servis jam tangan yang ada di daerah Ciaul Pasir, salam aja untuk almarhum Kang Ujang Romi dari Bang Hari ya. Dan juga untuk Deris, selamat malam Der, semoga malam ini lagi ngupingnya untuk Deris. Kemudian juga ini selamat malam untuk siapa yang di Cikembar itu, aduh lupa-lupa inget nih Bang Hari, di Cikembar itu Asep apa ya, aduh lupa nih. ACT juga selamat malam ACT, semoga malam ini lagi ngupingnya ACT. Dan juga selamat malam untuk yang ada di Cikundul, selain Abi, Kang Nata ya, selamat malam Kang Nata yang selalu juga mendengarkan. Mama Neng juga selamat malam Mama Neng. Kemudian juga Kang Maman Avero, Waong, dan juga Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Semoga malam ini Mbak Yuni gak kemana-mana ya, atau mungkin di sana Mbak Yuni ya, di Stadion Surya Kencana, mungkin di lapangan sepak bola ya, lagi biasa aktivitas karena di sana ada konser gitu. Ya untuk Mbak Yuni, kalau lagi nguping, terima kasih Mbak Yuni.

0: Acara karaoke live. Oke, sementara waktu terus bergulir jam 8 lebih 19 menit. Dan ini untuk yang biasa tampil di acara ini. Kalaupun malam ini tidak bisa hadir, ya mungkin minggu depan lah ya.
1: Dipilih UFC.
0: Kalau saja ada waktu dan juga ada kesempatan untuk tampil, ditunggu saja pada jam 7 malam sampai jam 9 malam setiap hari Minggu malam Senin. Ditunggu yang punya waktu dan juga punya kesempatan. Tapi kalau memang tidak ada waktu, ya jangan terlalu memaksakan diri gitu ya. Ya, selamat malam aja deh buat semuanya. Dan sementara ini buat Ibu Ipung Sapuroh, selamat malam. Ami Ipah, selamat malam. Manini juga selamat malam. Papih dan Mamih juga, aduh, Papih dan Mamih, pasangan yang ideal. Kang Bazar, selamat malam Kang Bazar. Mama David juga selamat malam. Mama Indah juga selamat malam. Teh Olip, Teh Jule juga ya, selamat malam aja deh buat semuanya. Dan waktu masih ada nih. Sekarang sudah jam 8 lebih 20 menit. Jadi tinggal 40 menit lagi menjelang jam 9 di Karaoke Live.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

0: that you?
1: 11 Agustus 2026, Bilal Hasan bahkan belum menjadi petarung UFC, lalu hanya butuh 45 detik untuk mengubah semuanya. Satu pukulan kanan menjatuhkan Meridul Saikia, Bilal langsung mengejar, ground and pound masuk bertubi-tubi, dan pertandingan dihentikan. Malam itu kontrak UFC akhirnya datang, tapi bagian yang lebih gila justru terjadi setelahnya. Bilal tidak diberi waktu berbulan-bulan untuk menikmati kontrak barunya. Tidak ada debut santai beberapa bulan kemudian, hanya 18 hari setelah mendapatkan kontrak, dia langsung masuk ke oktagon di Shanghai. Dan lawan pertamanya bukan petarung dengan rekor biasa. Nelson Rojas juga belum pernah kalah. 9 menang, 0 kalah. Bilal Hasan juga 9 menang, 0 kalah. Dua petarung undefeated, dua finisher. Dan salah satu dari mereka akan meninggalkan Shanghai dengan noda pertama dalam karier profesionalnya. Jadi sekarang pertanyaannya sudah berubah. Bukan lagi, apakah Bilal Hasan pantas masuk UFC? Dia sudah membuktikan itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Bilal sudah benar-benar siap menang di level UFC? Kalau hanya melihat highlightnya, jawaban itu mungkin terlihat mudah. Bilal datang tanpa kekalahan. 9 kemenangan, 7 diantaranya berakhir lewat KO atau TKO. Dia pernah menjadi juara flyweight CFFC. Dia mempertahankan sabuk, dan sekarang OFC sudah menjadi kenyataan. Tetapi ada alasan lain kenapa perjalanan Bilal terasa berbeda untuk penonton Indonesia. Bilal lahir dan besar di Amerika Serikat, tetapi kedua orang tuanya berasal dari Indonesia, dan identitas itu tidak pernah dia sembunyikan. Julukan The Indo Ninja bukan sekadar nama untuk pemasaran. Bilal berulang kali membawa Indonesia dalam perjalanan kariernya. Setelah JK Saragih membuka pintu dan menjadi nama Indonesia pertama yang bertarung di UFC, sekarang ada sosok lain yang membawa merah putih kembali.
2: Baru sekali naik oktagon UFC, dan dia udah bikin semua orang nanya siapa lawan berikutnya. Kenalin, ini Bilal Hasan alias The Indo Ninja. Rekornya masih sempurna, 10 menang dan 0 kalah. Baru aja bulan Agustus kemarin dia debut di UFC dan langsung bikin geger. Menang KO ronde kedua lawan Nelson Rojas, dan sebelumnya juga belum terkalahkan. Sebelum itu, dia juga tampil di Dana White Contender Series.
3: Fighting out of the red corner, weighing at 125.4 pounds, professional undefeated record, 5 wins, no losses, 1 no contest, fighting for Charlie's Combat Club out of Everett, Washington, the reigning, the defending, the undisputed, undefeated CFFC flyweight champion of the world, Bilal Hasan!
4: You've been giving your instructions. Touch guns if you like. Let's fight.
5: Fight. Expectations high for him tonight. Sleeping as the total package of just 23 years old. Brian Houser, fantastic wrestling pedigree. A gym rat if there ever was one. Trains all day, every day. Has had trouble getting fights over his professional career. He's got one tonight. Biggest of his career. Oh.
6: It's been said Brian has not been able to get in the cage, and it was his opponents along that whole time. Something funny about Brian Houser is he is actually security in bad schools.
5: Oh, he got tagged with a right hand there.
7: Round one.
0: Se você não puder, pode fazer isso.

acara karaoke live. Oke, sementara waktu tinggal 2 menit lagi nih menjelang jam 9. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini di Karaoke Live ya. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus dari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 jam ke depan, malam ini kita ketemu lagi di acara 1 jam. Dan kali ini bersama Rosa. Nah, jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, apabila suka dengan lagu-lagu Rosa, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya 08 15 14 907 907. Kita akan coba angkat penelpon pertama. Siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Satu jam bersama Rosa Genjreng.
0: Oke, Ujeng J.
1: Iya, Bang.
0: Malam ini masih di rumah ya?
1: Masih.
0: Nah, malam mau kemana-mana berarti?
1: Mau kan, si cantiknya gue udah tidur, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi nggak bisa kemana-mana lagi.
0: Iya, ya, betul sekali. Mau ngapain juga keluar ya? Mendingan di rumah lah temenin.
1: Iya, mending di rumah, Bang.
0: Oke, Ujeng, kira-kira lagu Rosa apa nih?
1: Hati yang kau sakiti.
0: Oh, boleh. Buat
1: salamnya buat Teh Meliandria,
0: yep.
1: Teh Olive, Mama Rita, Mama Rindu juga ya, Pak Ben,
0: Pak Ben,
1: Waong, Papi Mami, Manininya juga ya, Joko Tangu, Mama Indah juga. Spesial lah
0: boleh
1: buat Bang Hari yang lagi tugas ya.
0: Siap, siap.
1: Semoga sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Besok semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Sehat terus lah.
0: Amin, amin.
1: Didoakan, Bangnya.
0: Uh-huh.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk yang punya nama Ujeng J. Ya, fotokopi bolak-balik lah. Kita saling mendoakan ya. Semoga segala sesuatunya lancar, aman, tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak kita harapkan juga begitu. Ini selamat malam untuk ADG yang lagi nguping di pos 1 katanya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Teh Olive.
2: Iya, selagi iya. Satu jam bersama Rosa.
0: Lagu apa Rosa yang paling suka Rosa itu?
2: Hijrah Cinta.
0: Hijrah?
2: Iya.
0: Boleh, hijrah. Boleh. Buat siapa hijrah?
2: Buat yang barusan ya, Ujeng J. Buat Hari, buat Bella, buat Nuri ya. Buat ADG ya, Kang Cantana, Kang Basat. Buat Lili juga ya, buat Ibu Ipu. Buat semua-semua saja.
0: Boleh.
2: Tanpa terkecuali buat Bang Adia, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Ucapannya, tidak kata yang paling indah selain Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini untuk Bang Len naik atau Bang Len ya. Bang Len naik atau kalau lagi nguping ya. Ditunggu teleponnya Bang Len. Terima kasih Bang Len yang lagi nguping. Dan sekarang kita dengar lagunya. Ini untuk Ujeng J. Ujeng J, silakan Ujeng J disimak aja baik-baik. Dan Teh Olive juga nanti disambung dengan Hijrah Cinta ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara 1 jam kali ini bersama Rosa sampai jam 10.

0: Oke, buat Teh Olive, terima kasih hijrah cintanya dari Rosa ya. Di belakangnya lagi kita akan coba angkat telepon siapa nih yang bergabung nih. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo, malam.
0: Passwordnya apa coba?
2: Baru mau ikutan ini, Bang.
0: Oh, siapa ini?
2: Marco dari Cibadak.
0: Satu jam bersama Rosa.
2: Satu jam bersama Rosa.
0: Oke, Marco Cibadaknya sebelah mana?
2: Ke arah Pelabuhan Ratu.
0: Oh, yang belok ke kiri ya dari Sukabumi ya.
2: Iya, betul.
0: Boleh kira-kira lagu apa nih Rosa yang paling suka?
2: Rosa apa aja deh. Apa aja itu tadi?
0: Sok atuh kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buat semua fans Fortuna. Salam kenal dari Marco gitu ya. Kalau pada naik disenggol hati sih Marconya.
0: Ya dirimu harus
2: Bang penyiar aja ya.
0: Harus sering atuh.
2: Ya.
0: Oke Marco, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Malam kembali Marco, terima kasih sudah bergabung ya di acara satu jam bersama Rosa. Oh gitu, satu jam bersama Rosa ya Marco, jangan lupa nih setiap hari Minggu malam Senin. Halo,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu jam bersama Rosa Fortuna FM
0: dan Bantas dan
3: ya,
0: lagi di sana ya, di mana, di Cemlati. Di Cemlati ya.
3: Bukan, di Lido.
0: Eh, di Lido. Kirain Cemlati, lupa nih.
3: Bukan, kan
0: Cemlati. Berarti kalau Lido sama Cemlati jauh Lido ya?
3: Jauh Lido atuh.
0: Ah, terus lagi ke sana, betul. Oke, kalau begitu kira-kira lagu apa nih Rosa nih?
3: Hati yang terpilih.
0: Siap.
3: Salam gembiranya buat yang barusan, Teh Olive juga.
0: Boleh.
3: Buat Fortuna yang lagi mendengarkan. Buat Aji sehat selalu. Spesialnya buat yang punya sakit, yang baik, yang punya kelehan. Terima kasih Haji.
0: Sama-sama.
3: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bantas dari Lido ya. Lido. Lumayan kalau Lido agak jauh daripada Cemlati. Kalau Cemlati sebelah sininya gitu ya. Oke Marco, terima kasih Marco yang sudah bergabung juga di acara satu jam bersama Rosa. Nah ini untuk Marco, dipilihkan lagunya dari Rosa ya, judul lagunya adalah Bertengkar Manis, kemudian juga disusul Hati yang Terpilih. Oke kalau begitu, buat saudara Fortuna tong kemana-mana, tetap di acara satu jam bersama Rosa.

0: Hilal sudah mulai memikirkan langkah berikutnya, bukan sekadar menikmati kemenangan debutnya.
1: Well, yeah, I'm co-workers with all these flyweights now. I know you guys saw that boring-ass fight right before me. Andre Lima, I don't know how to say it in Portuguese, but in Spanish, eres muerto! Vamos!
2: Bilau, Bilau, Bilau. Is it money? Pô, é Bilau, mano. Quem é esse homem na fila do pão? Fala aí pra mim. Fala. O mais engraçado é que tem brasileiro... Tá com medo do cara, mano. Falou que o cara me bate, mano. Eu sou merda, mano. Eu sou um cachorro, eu acho. O cara chegou onde no UFC, bateu em duas galinhas mortas. E os caras tá falando que o cara me bate. Eu sou merda, mano. Só pode, mano. Você já viu os caras que eu venci, mano? Você já viu os caras que eu lutei? Bota o condeiro pra tu ver se esse Bilau sobe.
0: Jika pertarungan tersebut benar-benar terjadi, tentu akan menjadi ujian menarik bagi Bilal. Karena semakin tinggi ia melangkah, semakin sulit pula lawan yang akan dihadapinya. Dan disinilah kita akan mulai melihat apakah Bilal hanya seorang prospek yang memiliki KO spektakuler atau benar-benar memiliki kemampuan untuk bertahan dalam persaingan kelas flyweight UFC. Untuk menjadi juara, Bilal tentu masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Satu kemenangan di UFC belum cukup untuk membawanya menuju perebutan sabuk. Ia harus terus menang, kemudian menghadapi petarung yang berada di peringkat atas. Setelah itu barulah namanya mulai masuk ke dalam pembicaraan perebutan gelar. Tapi setidaknya sekarang, Bilal sudah memiliki satu hal yang sangat penting. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu memenangkan pertandingan di oktagon UFC. Dan bagi Indonesia, perjalanan Bilal memiliki arti yang jauh lebih besar. Jika Saragi sebelumnya sudah membuka pintu bagi petarung Indonesia dengan menjadi petarung Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak UFC, kini Bilal menjadi nama kedua yang masuk ke UFC. Tetapi tentu saja, harapan masyarakat Indonesia tidak berhenti sampai di sana. Karena setelah memiliki wakil di UFC, pertanyaan berikutnya adalah, kapan Indonesia memiliki juara UFC? Bilal mungkin belum berada di titik tersebut. Bahkan untuk membicarakan perebutan sabuk saat ini masih terlalu dini. Namun kalau melihat usianya, rekor sempurna, kemampuan striking, serta mental tampil di panggung besar, Bilal memiliki modal yang sangat menarik. Ia juga berlatih bersama salah satu legenda terbesar UFC, Demetrius Johnson, yang tentunya menjadi lingkungan luar biasa untuk perkembangan seorang petarung muda. Bayangkan jika beberapa tahun ke depan Bilal terus menang. Dari kemenangan debut, kemudian menghadapi lawan yang semakin kuat, masuk ke ranking, naik menjadi kontender, dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan sabuk. Kalau perjalanan tersebut benar-benar terjadi, maka Bilal bukan lagi hanya petarung berdarah Indonesia yang tampil di UFC. Ia bisa menjadi sosok yang membawa nama Indonesia ke titik tertinggi dalam sejarah MMA. Sekarang, tantangan sebenarnya baru dimulai. Apakah Bilal bisa mempertahankan rekor tak terkalahkannya? Apakah ia mampu menembus jajaran ranking UFC? Dan yang paling menarik, apakah suatu hari nanti ia bisa menjadi petarung pertama yang membawa Indonesia sampai ke perebutan sabuk UFC? Mungkin hari ini pertanyaan tersebut masih terdengar terlalu jauh, tetapi semua juara selalu memulai dari satu kemenangan. Dan bagi Bilal Hasan, kemenangan KO di UFC Shanghai bisa saja menjadi langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan darah Indonesia, menuju panggung terbesar MMA dunia, dan mungkin suatu hari nanti menuju sabuk UFC.

0: Guarsí, que despeja, le cae la pelota, sin embargo, a Baisetín la pierde, la juega Dani Olmo, es Hugo que quiere llegar, entrega el balón para Lamine Yamal, le ha doblado ya Jules Koundé, recorta sobre Hugo, va a buscar dentro, la pelota buena, Dani Olmo, ¡gol! Para golpear prácticamente sobre la escuadra, debajo del travesaño, la pelota bota ya adentro y el Barça ha conseguido lo que buscaba, una conexión entre Lamine Yamal y Dani Olmo y el primer...
1: Con Gerard Martín, lo busca por dentro, otra vez para Pedri, Paco Barsi también está pululando dentro del área buscando un balón, el golpeo final, se envenena y es gol, se ha envenenado el golpeo de Lamine Yamal y gol. Lamine Yamal en un disparo que se ha envenenado, ha desviado a alguien del Atlético de Madrid, descolocando a Jan Oblak a los 90.
2: Por el costado derecho, para tocar en corto para Pedri, está moviéndose el Barcelona otra vez por el costado derecho, con Jules Koundé, este con Lamine Yamal, están esperando Robert Lewandowski, Rafinha, ¡estás buena! ¡Mírala, mírala! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno!
3: Oke, terima kasih ini untuk yang sudah komen di Facebook ya. Kita akan baca ada siapa nih ya. Kita akan baca satu jam bersama Rosa. Waduh. Terima kasih juga yang sudah nge-like ya. Kasih asukan jempol. Peggy Kusmawati, satu jam bersama Rosa. Genjreng euy. Oh, Brunei ya. Lagunya kalau bisa atas nama cinta katanya. Oh, ada ya atas nama cinta ya. Boleh ya atas nama cinta. Terima kasih Feggy, kemudian juga Bang Billy Bangkrut. Kak Ros, selamat malam. Kemudian juga Asep Setiawan ATT Baduy. Ikut mampir aja dari Baduy Banten katanya. Terima kasih Asep Setiawan dari Baduy. Kemudian juga Ujang J yang lagi ngegenjreng. Aminah juga, satu jam bersama Rosa. Ini dari Caringin ya. Dari Caringin, boleh dong lagunya Hati Yang Tak Bertuan katanya. Boleh ya, Hati Yang Tak Bertuan ada gitu. Terima kasih untuk Aminah. Kemudian juga Uus Obet, terima kasih. Lebak, apa nih, Lebak Larang Parsal hadir. Fortuna Gejreng, satu jam bersama Rosa. Mau dong lagunya Sakura katanya. Oke, siap ya, Sakura ada. Tadi pernah lihat Bang Hari Sakura. Nah, ini dia Sakura. Terima kasih Uus Obet. Kemudian juga terima kasih Fitri Haryati, pengen request lagunya Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Oke, Ayat-Ayat Cinta ya, ada Ayat-Ayat Cinta. Seneng lah lagu Ayat-Ayat Cinta ya. Ya, terima kasih untuk Safitri di Goalvara. Kemudian juga Korban Fitnah Das, selamat malam, satu jam bersama Rosa, lagunya Terlanjur Cinta. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, dan lagunya kita akan dengar bersama-sama ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara satu jam bersama Rosa.

Dari acara 1 jam bersama Rosa, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 10 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini, tentu di hari yang ke-13 di bulan September 2026. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf lahir batin. Juga terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook. Selamat malam, selamat beristirahat, dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Arisanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali sampai jam 12 kita ketemu lagi di acara Tembang Persada Fortuna FM. Dan seperti biasa, yang mau request lagu ini bisa dipergunakan telepon dengan sebaik-baiknya. Oke lah, ditunggu saja yang punya waktu dan juga punya kesempatan ya. Aduh. Kayaknya masuk angin ya, aduh. Sedangkan besok kita mau berangkat nih pagi-pagi nih ke Jogja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng.
0: Dan Bantas.
1: Iya Haji.
0: Laporan masih tetap bagus ya.
1: Oh, Fortuna sangat genjreng selalu.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Lagu apa nih?
1: Kapan berangkat?
0: Besok pagi.
1: Oh, besok. Iya, selamat sampai tujuan Haji ya.
0: Amin.
1: Pulang kembali ke sini dengan selamat.
0: Amin.
1: Dan membawa uang yang banyak.
0: Oh. Justru mau habiskan uang, ngambur-ngambur uang kayak itu.
1: Oh, iya. Gak apa-apalah. Cepat tadi sudah menemukan jodoh yang ngefans sama Haji ya.
0: Aduh, eta.
1: Aduh. Pasang anu terang. Gitu.
0: Udah kenal di Jogja mah.
1: Nah, gitu.
0: Tah gitu kumaha teh?
1: Kan nanti kan siapa tahu ada yang kenal gitu, walaupun jaga kenal juga kumaha. Oh iya, hari sana siapa yang ganteng sadunia teh iya.
0: Aduh. Di mana aing kenal di Jogja ya? Ngehayal eta mah.
1: Kan di Fortuna juga, Pak. Di Jogja juga. Pak, saya ngeri Fortuna, bener.
0: Ngehayal eta mah ngehayal.
1: Oh, siapa tahu kenyataan.
0: Oh.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa nih?
1: Lagunya biasa we A.
0: Apa?
1: Dawai.
0: Oh iya iya, Dawai.
1: Fadilah Intan.
0: Boleh buat siapa Dawai?
1: Salam genjrengnya buat Kang Herlan Nurhadi, Kang Deden Gembol, Kang Irfan Nyomplong ya. Kang AM Wahyu Tahu yang ditahu, Kang Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
1: Kang Haji Maman Apero, Bayu Minato Tanjung Sari, Peoli Pelilis Marin ya. Buat Teis Cibadak juga, buat Kang Marco tadi Cibadak juga ya. Wah, Manini Maming Papi, Kang Santana juga. Buat semuanya aja Ah Haji.
0: Boleh, boleh.
1: Buat Ah Haji saya selalu selamat sampai tujuan ya.
0: Amin, sukses. Amin.
1: Ya, spesial mantepnya punya, buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya soleh aja. Terima kasih Ah Haji.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Bantas. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng eh.
0: Jeng jeng.
2: Iya, mari.
0: Can ngantuknya.
2: Belum nyata. Nemenin Bang Hari.
0: Lagi dengerin lagu-lagu dulu, lagi dengerin Bang Hari siaran juga gitu. Oke, lagu apa nih?
2: Lagunya Ipang ah.
0: Ipang teh banyak judulnya.
2: Perceraian Lara.
0: Oh. Boleh.
2: Boleh ya? Ada Bang.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat Kang Deden Bantas ya. Buat Teh Olip naik teh. Buat Man ini tidur belum mah. Papi mami juga nya. Teh Meliandri, Bu Ipung, Teh Marin. Buat semuanya aja.
0: Boleh, boleh.
2: Spesial buat Bang Hari. Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng Jay. Di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Tembang Persada Fortuna FM.
0: Aduh, Man ini.
3: Ya.
0: Sehat ya malam ini.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, langsung aja deh lagunya apa nih Man ini?
3: Lagunya Ada Gajah di Balik Batu.
0: Buat siapa?
3: Buat Ujeng Jay, Sereng Den Bantas, Bang Len, Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Korban fitnah das ateng-ateng. Sareng deui kanggo Neng Lisna, Neng Meli, Neng Olive, Mamah Rindu.
0: Mamah Rindu. Sareng
3: deui Mami Papi.
0: Mami Papi.
3: Ya, Waong sareng istrina, Kang Egay. Kang Santana, Kang Surya. Sareng Pak Ben. Kang Asun.
0: Asun.
3: Cep Basar anu ditakokak. Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros.
0: AM.
3: Sareng deui Neng Citra sareng Cep Pajrina.
0: Ya.
3: Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Adit, Mama Njes, Mama Riji. Sareng deui Ami Ani. Sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu. Kang Solehudin sareng Kang Rai.
0: Uh-uh.
3: Kang nya Kang Amir. Itu tuh Joko Tau Weu Amar Servis Maman Apero. Apa kama dikumkeun sadayana?
0: Boleh, boleh.
3: Spesialna mah Kang nu kasep nuju siaran. Tembang Urus Ada Fortuna FM genyeng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Manini, terima kasih Manini. Di belakangnya lagi satu lagi penelpon, nanti kita putar lagu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tembang Urus Ada Fortuna FM genyeng
0: euy. Olip.
4: Ya, Bang Haji.
0: Belum ngantuk-ngantuknya.
4: Udah ngantuk tadi, udah tidur.
0: Terus?
4: Kan anak nih baru datang.
0: Oh, belum pulang.
4: Iya.
0: Sekarang mah udah pulang menya.
4: Udah.
0: Ya, nantilah.
4: Tapi mau berangkat lagi.
0: Beres lagu mah tidur aja nanti.
4: Nanti kalau mau dengerin lagu dulu.
0: Heeh. Emang pengen lagu apa?
4: Itu apa teh? Yang pertama kali.
0: Oh, Hari Parintang.
4: Iya, Hari Sanoja.
0: Sok palaur nyata lawan tanya lagu teh.
4: Wah, apa yang nama? Kenapa bosan lagi? Dah mau bosan bosan.
0: Lain masalah mual bosan atau salah judul gitu ya, nawan. Nah,
4: itulah salah judul mah. Asal ulah salah Bang Aji, weh.
0: Yang pertama kali.
4: Iya.
0: Siap lah. Boleh.
4: Salamnya. Buat Jeng Jay yang barusan ya. Manini ya.
0: Manini.
4: Mami Papi. Buat Marin ya, buat Meliandri, buat Tela, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Lili ya. Buat Kang Santana yang punya mata keranjang.
0: Aduh, eta.
4: Teu kau tinggalin herang hayang wae. Teuing dah tah Pak Ben yang punya cengos. Hek naiknya aku sorangan lain hayang disenggolnya bener
0: cewek lagi. Ngan ngawe hungkul.
4: Naik ke tuh euy.
0: Telepon tuh kan bisa ngawe hungkul. Nah, telepon teh bisa nya aneh.
4: Teka serpulsa piraku nya aya bos kitu.
0: Nya eta. Aneh.
4: Tengos tah mah.
0: Lieur lah.
4: Lieur bos tengos. Nu hiji tengos, nu hiji mata keranjang. Ek amak
0: kegayanya. Ngan ngawai ahungkul.
4: Ngawai ahungkul. Aku
0: telepon sekali kali mah. Jadi batutnya gak ada yang ngeun.
4: Naik ke tuy.
0: Oh ayah gini kan cina Bang Lente telepon senarion ya gitu.
4: Sama Bang Lente sama Pak Ben.
0: Pak Ben gitu. Iya kumahai man. WA WA
4: WA WA. Nah
0: cengos naik
4: cengos.
0: Cengos naik cengos.
4: Cengos naik. Buat ke Teh Citra bareng Kang Pajirinya.
0: Teh Citra.
4: Iya, buat Waong bareng Mama Nurulnya ya. Yang kemarin mah naiknya Waong sama mamahnya.
0: Waong aya.
4: Lagi bikin itu nanti tanda merah.
0: Panyete nuju ngadamel eta gitu naon teh. Anu naon teh kue bulet teh.
4: Kue Ali.
0: Lain kue Ali judeun gede nanti naon.
4: Donat.
0: Donat gitu. Donat lain kue Ali. Donat
4: bener. Buat Bayani ya, buat Anibar Kang Mus ya. Kang DG, Kang DG, Kang Arya, Kang AM, Pak, itu siapa tuh? Herlan,
0: Herlan.
4: Depan, Alan juga, Kang Surya ya.
0: Alan.
4: Saya teh hayang ya, coba. Enggak semua mau naon teh ning bali moal. Teh is ibadak ya, Manuara juga. Ya. Itu apa tuh Kang Yusman ya? Ada Kang Deren Bantas itu siapa teh ateng ya?
0: Ateng-ateng.
4: Salehuddin. Kang ACT ya juga Kang Asur. Kang-kang semuanya we lah dikumpulkan.
0: Kang semuanya?
4: Akang-akang semuanya we dikumpulkan. Gitu lah pokoknya. Teteh-teteh semuanya. Paling mantepnya buat Bang Aji ya, semoga saya tua. Saha Eta, ada gilin. Asok main play Eta.
0: Nauan kue Ali, jenang kue Ali, jenang kue donat.
4: Donat. Ya pokoknya Bang Aji sama saya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin,
4: aja. Amin. Jangan nunutan ya. Jangan ngebut-ngebut, semoga selamat sampai rumah. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ke lagu dulu ah, nih udah ada 4 nih ya, 4 penelpon. Yang telepon sebentar ya, kita ke lagu dulu. Dan yang jelas tong ke mana-mana tetap di Tembang Persada sampai jam 12 bersama Risa Rosa. Agus, selamat malam Gus bersama Mama Jesse. 7 tahun sudah
5: kau buat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol del Barça, gol de Dani Olmo després d'una nova jugada marca de la casa de repartit. Lamin cap a Olmo, Olmo, Olmo, Olmo, Olmo, gol del Barça, gol de Olmo i ara sí tancat i segellat el partit pel Barça.
6: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
7: Lega.
6: Fix Formula 44.
8: Nespresso, what else?
5: Contra-attack entra Olmo.
9: Sicht ist da, der Raum auch. Das dürfte abseits gewesen sein von Anthony, aber sie lassen es erstmal laufen. Wäre die frühe Führung für Betis. Die Statistik aus der vergangenen Saison schon eingeholt. 1-1. Es ist eine krasse Auftaktphase. Ferran Torres. Aber Jules Koundé im Abseits, darum nimmt er sich den alleine. Zweiter Treffer für Barca, zweiter Treffer Ferran Torres. Die drehen das Ding hier schon nach 13 Minuten. Starker Pass von Pedri, da kommt Bardakci. Er hat seinen ersten Treffer für Barca. Starker Auftritt.
10: Im Februar 2019,
9: da kommt wieder Torres. Drei Tore. Für ihn. Vier in Summe für Barca. Aus 0 zu...
10: Rashford, allein gegen 2, gegen 3. Das war die Lende.
9: Für Barcelona. Das ist kein ganz entscheidender, es ist das 5 zu 1. Sechster Saisontreffer in der Liga für Lamine Yamal. Langes Ding. Und der ist jetzt drin. Und der wird auch zählen. Llorente. Das gibt Strafstoß. Das ist sehr ungeschickt. Funsch. Der dritte Treffer für Betis. Ja, der dritte Treffer für Betis.
11: Garcia, der ist gut. Gefährlichste Szene kommt außerhalb des 16ers bisher von Barca. Zweiten, den zweiten nochmal. Und jetzt, oi, Zentimeter, Ferran Torres. Hier ist Rafinha, das ist das Tor. Endlich hat Barca das dicke, dicke Brett gebohrt. Vielleicht durch den Wechsel eben, da stimmte es hinten noch nicht. Es geht glatt weiter und kein Abseits, denke ich. Rafinha.
12: Vinda, primera és boníssima la passada cap a Rafinha, és dins l'àrea Rafinha, retalla Rafinha, cau terra, penal. Cau terra, Rafinha i Rafinha, gol! Gol del Barça, gol, gol, gol, gol, gol de Rafinha. S'avança el Barça al minut 11 de la primera part des del camp de la Ceràmica. Cap a Cardona, agafa una centrada molt passada, la rematada, Bucanan, fora, fregant el pal! Fregant el pal de la porteria de Joan Garcia. De Jong, rematada fallida per dues ocasions de De Jong i finalment el gol de Lamine Yamal que fa el segon del Barça després d'una jugada embolicada on el Villarreal ha sigut capaç.
13: Defensiven Seite Espanyols, da ist er und da ist die ganz große Möglichkeit, Joan Garcia verhindert die Führung 24. War das Petrovic? Fermin, Dani Olmo. Dani Olmo! Sie treffen einfach immer. 86. Spielminute. Spät, aber pünktlich. Fermin Lopez. Robert Lewandowski. Oh, und das tut jetzt richtig weh.
12: Se va a presentar la araña y se le va un poco largo. Baena, gol. Levantó la bandera en línea. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Se había metido otra vez el Atlético de Madrid con mucho espacio para Rafinha. Mano a mano de Rafinha. El recorte Rafinha. Ah, Lamine, el centro, que el centro, que el parada. Y qué parada, porque todo es precioso en la jugada. Está Lamine mal intentado, va a intentar llegar Robert Lewandowski, se queda Dani Olmo. Gol del FC Barcelona. Mira el espacio, Valde, Valde la pone perfecta, Ferran.
14: Goes to Geddish. Geddish with the cross. Oyarzabal on the left. What a finish that is.

0: Oke, sementara waktu tinggal 7 menit lagi ya. 7 menit lagi menjelang jam 11. Dan ini untuk Mama Putri ya. Selamat malam Mama Putri. Dan juga selamat malam untuk Dian. Selamat datang di Fortuna. Dian, itu bawa apa Dian?
1: Oh iya iya. Iya iya.
0: Siap. Kebetulan malam ini ada Dian gitu. Fans lama remaja Fortuna Club. Oke, di belakangnya lagi kita akan coba terima telepon siapa. Aduh, dia belum dicolok nih, barusan nyoba dulu lagu ya. Lagu apa teh? Lagu Fortuna gitu. Coba ya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anjang sana Fortuna.
0: Anjang sana, buat anjang sana tembang persada.
2: Tembang persada. Banget. Pulutan, tembang persada Fortuna FM kinjreng
0: Itu gimana?
2: Maaf, nunutan Bang Hal.
0: Ya, habis ini.
2: Maaf.
0: Ingat WK lanang-lanang?
2: Pan enak iki.
0: Enak iki. Ora dianggap aja nih.
2: Pangorok, Bang.
0: Nah, orang banyu panas.
2: Baru pulang, Pan, jadi ngantuk.
0: Ngantuk pantesan tuh banyune diwadahi cengker. Seng kangen nih mak mikir. Hatiku jadi ini yen. Hatiku.
2: Hatiku tresno.
0: Nelongso.
2: Tresno.
0: Neng loro.
2: Tresno karo Banghan.
0: Loro ini lanang-lanang.
2: Iku enek sapa Dian?
0: Ya nyanding seleramu.
2: Lagune
0: opo?
2: Lagune Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Bukan jebul orang dianggap. ketawa lagi. Ini
2: Bang Len ya.
0: Mbak Ayu, Mbak Ayu JS itu malam ini karena nyaman ini.
2: Bab Teh Alif ya.
0: Ya sing neng hatiku aja. Ya kan?
2: Mami Papi. Mbak Ayu yang mama apa ya?
0: Kue pancen manis nih.
2: Ayu
0: ah gawe aku gak bisa turu.
2: Ingat ya karena mama jadi
0: ya lu ngoneng pran gitu tuh tuku bungu ngosinau.
2: Mama
0: Ayu masih
2: kan Padri
0: sanggen dong
2: sisranya juga
0: ngisor. Ngesel teles.
2: Mak Eha, Mak Neng.
0: Hah?
2: Mak Ida.
0: Iwa kembung marai mules-mules nih, aduh.
2: Abis dikunduh.
0: Iya.
2: King Besar, King Besar.
0: Wong wong wedak nih, wong wedak nih tambah. Aduh, ilah.
2: Subih
0: tambah gimana nih?
2: Aduh. Kayak ngantuk banget jadi ya ngomong. King Basar lah, King Peser.
0: Iya, penak roh aku kok milih Wong Lio.
2: Santana.
0: Long Lio, we sayang karo gelang-gelang.
2: Buat semuanya.
0: Malah ngelio-ngelio, roh wedokan ya, Lio.
2: Aja.
0: Iya, keliru merico.
2: Buat Bang Hal.
0: Ya

0: kan sudah sampai tuntas ya.
1: Keliru merica apa yang mau dong di pepet-pepet cowok Mbak Ferry.
0: Ketua Aung juga bareng keluarga ya.
1: Ya pokoknya nanti malam TNT ini di balasan cetan bul gitu si Agus malam.
0: Sayangnya buat keluarga.
1: Pasti si Agus teh itu molot-molotot tuh.
0: Lagi tidur Bang Hari capek.
1: Ah, duwe bojo.
0: Pulang dari si Anam.
1: Padahal deh kare ake rondo bojo di Karepno.
0: Hati-hati pulangnya Bang Har ya.
1: Iya karena karena wa ayo
0: gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Si Dian seri ngomong bahasa Jawa penyiar sasi. Dian. Aduh enggak. Ayah-ayah we atau orang Jawa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tembang Persada Fortuna FM di Genjreng.
1: Genjreng ini Amar servis kemana aja. Aduh udah lama nih.
2: Tapi tiap hari siang malam selalu monitor ke Bang Ari.
1: Oke terima kasih kalau begitu.
2: Sekarang belum ngantuk habis menjalankan kesibukan. Masih tetap semangat ceria.
1: Bagus
2: lah buat Bang Ari selamat siaran ya.
1: Iya.
2: Semoga tetap semangat dan diberikan amin. Kelancaran nih tetap nanti tugas siarannya ya.
1: Amin.
2: Iya, lagunya pengen itu ya kalau ada dari Wahyu OS. Tiada nama seindah namamu.
1: Wahyu OS itu cuma ada 4 lagu kalau enggak salah itu. Ada Senjanan Merah, Rindu Terpendam, Kau Selalu Kudamba, Bila Rindu Sebut Namaku dan Biar Ku Simpan Rindu.
2: Oh itu ya. Itu tolong sama Bang Hari aja.
1: Boleh kalau gitu nanti dipilihkan Biar Ku Simpan Rindu.
2: Oke.
1: Nah, kalau enggak
2: semuanya di Gang Titiran pada sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Salam aja buat orang Gang Titiran. Saya udah lebih dari 15 tahun enggak ke sana.
1: Boleh.
2: Salam sehat aja buat keluarga Gang Titiran.
1: Amin.
2: Kirim salamnya di Kumat.
1: Boleh.
2: Amar sampai Julfikar. Ucapannya selamat beristirahat buat semuanya. Yuk. Mungkin capek lelah setelah meninggalkan kesibukan dari pagi hingga sore hari. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik, mulus serta penuh barokah.
1: Amin.
2: Yang lagi siaran semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu diberikan segala urusannya.
1: Amin.
2: Oke, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ama servis ya dari Pelabuhan Ratu nih. Untuk Dian sekali lagi selamat malam dan juga selamat datang Dian agensi naon teh? Agepsinya. Oh, Dian Agepsi. Agepsi teh singkatan dari waduh eta anak jembatan emasnya. Aduh. Iya. Udah lama nih fans yang sudah karatan. Ieu teh Dian teh. Duh, bener ya. Masih ingat ka Bang Harinya Diannya. Nggak seberapa tahun Dian. Bener Dian teh setia Dian teh. Entah kalau mau menangkan AWW teh untung. Untung AWW na gitu setia. Nikah ayeuna masih kena emut kau Bang Hari. Aduh ilah. Ya udah terima kasih aja ya. Dan sekarang kita akan coba terima telepon. Ini untuk Ujeng Jay, selamat malam Ujeng Jay. Dan juga selamat malam untuk Wahyu Tahu ya. Wahyu Tahu, selamat malam Wahyu Tahu. Assalamualaikum. Password
3: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
1: Ya sah Marco Telin. Aduh Marco lagi. Marco
3: ya
1: Bang. Nanti mau di save coba orang save sekalian Marco. Waduh, kayak tambahkan karena buku monitor. Karena eta tambah. tambah orang. Aduh, oh iya Marco teh. Kumaha caranya ya? Marco?
4: Ya.
1: Lagu apa nih kira-kira nih?
4: Lagunya bebas.
1: Bebas ini mah tembang persada mah.
4: Ingin bahagia ya?
1: Hah?
4: Ingin bahagia.
1: Ingin bahagia.
4: Iya.
1: Siapa yang nyanyinya?
4: Itu lagu Malaysia.
1: Oh, lagu Malaysia. Coba. Oh, enggak ada. Ada juga. Enggak ada.
4: Kalau enggak ada apa aja deh, bebas.
1: Yang penting Malaysianya.
4: Ya.
1: Boleh. Dari Malaysia Anda dipilihkan dari Axis atau dari MBZ atau dari siapa nih?
4: Axis aja, Axis.
1: Axisnya. Axis. Misalnya ada lagu Gerhana Cinta Luka, Buih Jadi Permadani.
4: Nah, itu Permadani aja.
1: Buih Jadi Permadani.
4: Iya, itu.
1: Boleh.
4: Kirim-kirimnya buat yang barusan tuh ada abang-abang tuh yang udah nyenggol si Marco ya. Salam kenal aja deh.
1: Boleh Marco.
4: Buat itu ya, buat Manini. Buat semua-semua aja deh.
1: Buat semua aja.
4: Belum pada hafal soalnya.
1: Ya, nanti mah dicatat Marco.
4: Spesial buat abangnya aja yang lagi siaran.
1: Siap lah. Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah dimasukin sama Bang Hari. Marco ya. Marco. Iya. Nah, itu Marco. Oh, iya. Marco dimasukin sama Bang Hari. Di belakang Marco, assalamualaikum.
5: Tembang Persada Fortuna FM Gingiring, Bang Har.
1: AM. Bojengwangi AM.
5: Mudah-mudahan saya selalu ada dalam lindungan Allah, Bang Hari.
1: Amin.
5: Besok mau ke luar kota, ke mana sih, Jogja?
1: Ke Jogja besok.
5: Selamat jalan aja, selamat.
1: Amin.
5: Kalau mendengarkan masuk angin itu merebus itu aja, bawang merah.
1: Bawang merahnya dikumakan teh?
5: Ya, dimakan sama itu nasi aja.
1: Waduh. Tapi baru masuk.
5: Kang Ani suka itu di dalam ini. Magicom ditaro.
1: Benar.
5: Nah, 2 biji aja.
1: Iya. Garas ini. Ya,
5: tip aja terserah Bang Har gitu
1: kemau. Bang Har masuk digoreng.
5: Boleh, tapi memang mantep itu direbus.
1: Direbus ya betul. Digoreng kan. Kalau digoreng juga tidak terlalu mateng gitu, agak sedikit setengah mateng lah gitu.
5: Ya, boleh aja lah. Request lagu Bang.
1: Boleh, apa lagunya nih?
5: Dari Sambimbo sendiri ya, boleh sih itu.
1: Oh iya, sendiri. Ya, kini aku sendiri lagi.
5: Sendiri nih, lagi dia. Tapi
1: boleh. Boleh sendiri ya Bimbo.
5: Bikin salam-salamnya, salam jenjeringnya buat yang barusan ya. Salam kenal, Bang Marco.
1: Marco.
5: Dari Kang AM Baros yang dekat terminal ini.
1: Nah dia. Itu, catat Marco.
5: Kemudian tadi ada Kang Amar Servis.
1: Amar Servis ada, Mama Jesse ada.
5: Ya, malam ini ada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu.
1: Ada Mama Jesse juga.
5: Mama Jesse juga. Terus buat Olive tadi ada Den Bantas yang udah
1: ada.
5: Kemudian apa lagi ya? Solehudin belum masuk.
1: Belum, Solehudin belum.
5: Santana
1: belum.
5: Terus Erlan Nurhadi. Manini ya yang udah masuk.
1: Manini.
5: Ya, pokoknya yang tidak tersebut mohon maaf aja. Pokoknya buat semua saudara Fortuna yang lagi mantul belum pada tidur.
1: Boleh.
5: Berbahagia selalu dan sehat selalu.
1: Amin.
5: Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala. Bang Har.
1: Yuk.
5: Pamitnya. Mangga. Tembang Persada Fortuna FM Gingiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AM Baros. Terima kasih AM Baros ya. Lagunya dari Bimbo katanya. Sekali lagi nih buat Dian, selamat. Lagi makan apa sih? Oh, lagi rokok banyak. Oh, ngarokok. Oh, belum ngarokok juga. Ya, itu ada kopi itu tapi tiis kopinya. Heeh. Kudu meuli arek ngopi. Oh, aya. Ke mau naik ngopi, meuli atuh. Ya udah. Terima kasih untuk semuanya. Kita mau ngopi dulu nih sama Dian. Dian Ajepsi. Eh. Masih kena ganteng ya sebenarnya. Betul. Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada sampai jam 12 nih bersama Risa Nosa ya. Aduh, ilah.

Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 28 menit. Kita kembali lagi di update status ya. Untuk Ade Duit, selamat malam. Dan juga selamat malam untuk Ayah Denny ya. Selamat malam. Mus Mulyadi juga selamat malam. Terus juga untuk Abi Cikundul, selamat malam Abi Cikundul. Dan juga untuk Meli Andri, selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam. Dan Papih Mamih juga selamat malam saja. Terus juga Ibu Ipung Sapuroh ya. Citra juga selamat malam. Ranti juga selamat malam. Kang Bazar juga selamat malam, Kang Bazar. Mudah-mudahan malam ini masih nguping ya. Dan juga untuk artis Caringin, selamat malam artis Caringin. Mudah-mudahan malam ini artis Caringin lagi nguping gitu ya. Sehat lah pokoknya namanya. Amin, amin tuh kata Dian juga. Amin, amin, amin katanya. Dan ini untuk siapa? Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar. Mudah-mudahan malam ini Teh Anibar juga lagi nguping ya, Teh Anibar. Dan juga ini untuk aduh mana? Ya. Bentar ya. Anibar, Teh Anici Jangkar juga selamat malam. Teh Anici Jangkar. Terus juga ini selamat malam untuk bentar nih. Tadi teh nemu lagu mana nih? Ya. Ini aja deh. Ya, ya. Selamat malam untuk Teh Anibar, Teh Anici Jangkar juga selamat malam, Bung Udel juga selamat malam saja. Terus juga untuk cabe-cabe. Terima kasih untuk cabe-cabe. Cabe-cabe yang ada di Cibadak ya bersama 01-nya. Om Jen juga. Selamat malam Om Jen dan terima kasih Om Jen. Kapan-kapan lah silaturahmi kembali ya untuk Om Jen yang ada di daerah Cijangkar. Untuk Nasun dan untuk GM, kemudian juga untuk Herdi Elektronik yang ada di daerah Nyalindung. Selamat malam buat semuanya.

Oke, dari acara Tembang Persada sementara waktu hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sekaligus Haris Anosa, kemudian juga ada Dian Ajepsi juga ya, malam ini hadir di Fortuna, mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik lemah di Sukabumi. Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna.

Nah, seperti yang ingin kita rasakan, selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman? Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, ditunggu, ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, itu kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik,
pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Yakin. Saya ulang, yakin tidak?
2: Yakin.
1: Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Oke, okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1 jam setengah setelah subuh, sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya, 1 jam setengah berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa?
2: Malam.
1: Baik, lail, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail, oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya, ya, saja. Walaili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza sajad. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari? Diilustrasikannya, matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkan. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Teruskan. "Wala saufa yu'tika rabbuka." Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga.
3: Pelan-pelan.
1: Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik, ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar dulu pun banyak masalah, kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam, terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah, jangan sampai terjebak narkoba, jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hey, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poin. Ini kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I S B F G I S B C D I S F C D I S B G I S B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadra wa wada'na an kawizra alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, tiga ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladhi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian. Perhatikan, berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau enggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah ya, tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Okay? Benteng Hattori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya, kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK, itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai, ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu. dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusra. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
0: Sulit.
1: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang gitu kan? Bagi mereka mudah gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata siwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Innal lughata al-yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun, kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini, semua mengatakan, wah itu enggak mudah, itu enggak mudah, itu usrun namanya. Lawannya, lawannya kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan, itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat setiap persoalan itu akan selesai, dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya, maka perhatikan kalimat kata Quran, inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau enggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi. Maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan, ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima, sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang, tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih saleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran, misalnya Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB diterimanya di Unpad. Minta motor dapatnya mobil, kalau itu senang luar biasa. Minta mobil dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang desainnya yang terakhir. Saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya gak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Gak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan, Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A udah capek, di situ enggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahatnya.

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

di hari Senin tanggal 14 September 2026. Balik lagi nih Sulis ya di acara Warawiri sampai nanti di jam 9 pagi ya. Dan jangan kemana-mana karena ada berita-berita terupdate dan juga info-info cuaca di daerah Jawa Barat tentunya dan juga sekitarnya ya. Oke, untuk lagu perdananya aku punya dari Adakah Yang Hilang, Kenjreng Ereng.

Saudara Fortuna. Kita lihat nih perkiraan cuaca daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, yang pertama ada di Sukabumi di tanggal 14 September 2026 atau hari Senin ya. Diperkirakan cerah dan juga derajatnya 20 sampai 31 derajat ya. Ini baru perkiraan 95%, berarti ada kemungkinan udah pasti cerah ya. Jadi kalau yang mau beraktivitas nih, yang mau lari ya di sore harinya itu bisa banget. Dan juga nih Bogor juga ya cerah 25 sampai 36 derajat. Ini perkiraannya 75%, berarti masih bisa berkemungkinan hujan ya. Dan juga daerah Cianjur nih 16 sampai 28 derajat Celcius, berawan nih daerah Cianjur ya. Jadi hati-hati ya, karena ini udah valid nih 99%. Dan juga untuk Bandung sendiri ada dari 16 sampai 29 derajat Celcius sudah Fortuna ya. Ini perkiraannya baru 65% nih, jadi bisa berawan juga ya. Seperti itu. Oke, Saudara Fortuna, aku udah posting-posting ya. Yang mau sapa-sapa juga itu boleh banget. Untuk lagu perdananya aku punya dari Istana Bintang. Tetap di Radio Fortuna 90,7 Kenjreng.

Sudah Fortuna masih di acara Warawiri ya, masih bareng Sulis. Nah, ada berita juga nih dari Sukabumi Today. 3 pegawai pemerintah Kabupaten Pemkat Jayawijaya, Papua Pegunungan tewas setelah ditembak kelompok kriminal oleh KKB saat meninjau kegiatan cetak sawah. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama pada Rabu 9 September 2026. Sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia Timur, ketiga korban masing-masing berinisial AR, umurnya 49 tahun, AAM juga 35 tahun, dan juga ada WB 24 tahun. Satgas Operasi Damai Sartes 2026 kemudian melakukan oleh tempat kejadian perkara atau TKP pada Kamis 10 September 2026 ya. Polisi menemukan 3 selongsong peluru terdiri dari 2 selongsong kaliber 5,56 mm dan juga 1 selongsong kaliber 9 mm. Petugas juga menemukan jejak darah di lokasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Sartes 2026 Kombes Yusuf Sutejo mengatakan polisi telah memeriksa saksi yang selamat. Dari pemeriksaan tersebut polisi memperoleh informasi mengenai ciri-ciri terduga pelaku ya. Dan juga nih kata Yusuf, katanya berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar 8 orang ya pada Jumat 11 September 2026 katanya. Polisi menyatakan identitas terduga pelaku telah dikantongi dan pengajaran masih dilakukan. Sementara itu penyelidikan kasus terus berjalan, ungkap kelompok yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Ya, aduh ada-ada aja ya, orang lagi kerja, ada saja musibah ya. Sebetulnya sudah Fortuna, mungkin kita lanjut ke Facebooknya. Yang dari WhatsApp juga ya, halo ya, Teh Melianri udah komen-komen nih. Nah, Warawiri Fortuna FM Genjreng Oi. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi Neng Sulistia, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga selalu puncak bayam hadir. Nah Genjreng Oi, mantap ya, cuacanya cerah nih di hari Senin ini. Dan juga dari Facebooknya udah rame ya ternyata. Dari Kabendahari juga nih, assalamualaikum Bunda Sulis. Aduh Bunda Sulis ya, mau mungkin ya nanti 2027 doain. Hashtag Warawiri Fortuna FM Genjeng Ei, Permata Hijau Permai hadir, selamat beraktivitas, salam sukses selalu. Temeliandi juga ya, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjeng Ei, good morning, selamat pagi Neng Sulistia, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat-sehat selalu, punya PM hadir ngegenjreng. Di Kakak Soca juga nih, banyak gajah yang hadir di Warawiri Neng Sulistia Genjeng Ei. Jajang Jejatista, Warawiri Fortuna FM Genjeng Ei, menyimak kembali di kawasan Jalur atau Babakan Jalur, salam sehat selalu buat penggemar dari Mbak Penyiar, tetap semangat, sehat selalu Genjeng Ei. Enin Mas Roha juga nih, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjeng Ei, selamat pagi Neng Sulis Cikundul Bobojong, semoga sehat selalu semua penggemar Fortuna nih, selalu nyimak tiap acara apapun, sehat selalu pokoknya semua. Oke, terima kasih ya, masih setia. Di Kavite Hafitri juga nih, Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Teh Fitri Mucikare pengen ngucapin selamat pagi buat keluarga, sayang spesial buat anakku tercinta, dan paling sayang spesial buat suami Bawel Airwin Ijel. Dari Kamina juga nih, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei, dari Caringin hadir. Lelawati Binangkit juga, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei, selamat pagi Neng Sulis Ekon hadir. Dari Isah-Isah juga ya, kawasan Pelabuhan Ratu. Gimana nih Pelabuhan Ratu cuacanya? Semoga cerah ya. Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei, selamat pagi Teh Sulis, mau kirim salamnya buat Teh Mano, Safitri, Reni Jamal, Aminah, Dewi Sulastri, Lelawati Binangki, Fitri Fitri, Mama Fonti, Gary, Deddy Mulyadi, pokoknya buat semuanya aja. Oke, dah bawa semangat juga nih Ganjar Bali hadir. Warawiri, assalamualaikum, selamat pagi Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, amin. Bobo juga nih, Warawiri, selamat pagi Neng Sulis, hadir orang kota Medan Sumut. Korban pitahnya juga nih, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei. Bunga Melur hadir, selalu selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih ya. Dan juga nih dari Mama Indah ya, selamat pagi Mama Indah. Warawiri Fortuna FM Genjreng Ei, selamat pagi Neng Sulis, semoga sehat selalu, salamnya buat semuanya aja. Oke, langsung dikumken ya. Buat Kang AM Baros juga selamat pagi, ini udah miss call ya. Buat Mami juga selamat pagi, untuk keluarganya juga ya. Oke, aku punya lagunya dari Air Mata Cinta, Genjreng Ei.